0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah no aguk bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah ni aguk dibah apikidah.
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustika ya di siang hari ini. Membangun sebuah daerah ini bukan hanya soal jalan yang mulus ataupun juga gedung yang megah gitu ya. Tapi ada satu nih pondasi yang tentunya juga penting, yaitu pembinaan kehidupan beragama agar masyarakat ini nantinya tetap rukun, damai dan juga tentunya saling menghargai. Nah, berbicara tentang hal itu, ada kabar baik nih dari Kota Bandar Lampung, di mana Kementerian Agama Kota Bandar Lampung ini mengusulkan penguatan peran lembaga-lembaga keagamaan kepada DPR RI. Dan informasi itu Kementerian Agama atau Kemenag Kota Bandar Lampung ini mengusulkan penguatan dukungan kebijakan dan operasional bagi lembaga keagamaan kepada Komisi 8 RI. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Erwinto, ini mengatakan penguatan kelembagaan dan dukungan operasional ini sangat dibutuhkan agar pelayanan keagamaan, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat berjalan semakin efektif. Ia mengatakan bahwa secara resmi telah menyerahkan dokumen paparan dan aspirasi Kemenag Kota Bandar Lampung kepada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid ini mengatakan kunjungan kerja reses yang dilakukan ini juga memantau efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bantuan sosial serta bantuan keagamaan di Kota Bandar Lampung.

Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi. Ada yang bilang ya, rezeki itu di tangan Tuhan. Tapi skill ya harus diasah enggak sih? Gitu kan ya. Di mana zaman sekarang punya semangat aja memang penting. Tapi kalau semangat ini dipadukan dengan keterampilan, peluang dan juga berkembang tentu akan semakin terbuka lebar gitu ya. Dan minamu lagi, kita juga ingin mengingatkan nih, kemampuan ataupun punya rencana mencoba bidang pekerjaan baru itu ada kabar baiknya, di mana Kementerian Ketenagakerjaan ini menargetkan 300 ribu peserta mengikuti pelatihan vokasi nasional pada tahun 2026. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Afrian Sahnur ini mengatakan program pelatihan vokasi nasional menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang siap kerja, produktif, dan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Wamenaker dalam keterangannya ini juga menilai perubahan pasar kerja yang berlangsung semakin cepat ini menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri. Di mana pada 2026 Kementerian Ketenagakerjaan ini menargetkan 300 ribu peserta mengikuti berbagai program pelatihan vokasi nasional di seluruh Indonesia. Target tersebut ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain memperkuat akses pelatihan, Kemenaker ini juga memberikan pelatihan kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Melalui program reskilling dan upskilling, ini peserta dibekali keterampilan baru agar memiliki peluang lebih besar untuk kembali bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 60 desa pembudidaya ikan melalui program tematik sistem teknologi Recirculating Aquaculture System atau RAS pemasok ikan tawar jenis lele dan nila untuk dapur satuan pelayanan dan pemenuhan gizi atau SPPG atau program makan bergizi gratis. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Winda Triana di Lebak, Banten, ini mengatakan pemerintah daerah mengoptimalkan pembinaan dan bimbingan teknis agar pembudidaya ikan program tematik RAS dapat memenuhi SPPG. Pengembangan budidaya tematik dengan mengelola 20 kolam per desa dan ditargetkan kapasitas panen 10 ton. Dari 10 ton ikan itu jika harga Rp20.000 per kilogram, sehingga dikalkulasikan dapat menghasilkan uang 200 juta per musim panen. Namun hasil produksi ikan tersebut nantinya dikelola oleh koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan dipasok di sejumlah SPPG atau MBG. Sebab ikan memiliki kandungan cukup besar dan penyumbang protein, omega 3 dan gizi dapat meningkatkan kecerdasan manusia. Menurutnya, budidaya tematik sistem teknologi RAS ini merupakan sistem budidaya ikan secara intensif dengan menggunakan infrastruktur yang memungkinkan pemanfaatan air secara terus-menerus atau resirkulasi air. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 1.670 orang mengikuti Run for Equality 2026 untuk mengkampanyekan kesetaraan dan pemenuhan hak anak-anak, termasuk penyandang disabilitas untuk bermain, berpartisipasi, dan tumbuh tanpa diskriminasi. Kegiatan yang diselenggarakan Plan Indonesia di Senayan Park, Jakarta pada Minggu diikuti oleh anak-anak, keluarga, komunitas lari, penyandang disabilitas, Institut Pendidikan, serta korporasi. Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widyastuti ini menjelaskan kegiatan ini mengusung tema Equal Step, Equal Place sebagai pengingat bahwa kesetaraan ini dapat diwujudkan secara sederhana dari ruang-ruang publik yang memungkinkan anak-anak, termasuk penyandang disabilitas, berpartisipasi tanpa diskriminasi untuk bermain, belajar, berinteraksi, dan mengembangkan potensinya. Tema tersebut menjadi pilihan sebab data 2025 dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengungkapkan sebanyak 17,2% penyandang disabilitas usia produktif yang mengakses pendidikan formal. Selain itu, lebih dari separuh penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga ruang publik yang aman dan inklusif. Demikian Wahca pukul 14, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya, hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dija, anak haru asuk mihan do dari Dija. Madok maut si pandai kinya lorok Dija.
2: Si. Api gawi mo si?
1: As, haman penyi ku haman pay. Dinyak lagi kinya lorok listrik Dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyi ku.
2: Maling listrik ni ku yo.
1: Maling
2: listrik ku bisa.
1: Banyak maling listrik lain. Nanti ku kabar mo haman pay. Maling listrik. Kan ada lain. Nyak jikan ke Dija cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu. Ibu juga ke bayar mulanya nya agak nipok ya apa jahani kini nya bayar ni cuti kena
2: kena sama maling listrik na gelang na susi angok ko niku bahaya
1: ya kata kata mana yang buat kena maling listrik mana maling listrik apa cerita nya maling listrik ya mau
2: ikut colok
1: ya nya nyolok rahasia in mak kepandaian kini nya bayar kena karena luni cuti
2: mak bayar mana ko niku cuma PLN
1: niku jang niku di tetap sama semen dan niku sah
2: ay ku cawa ko niku
1: jang emang apa sih
2: maling
1: listrik apa mana usil
2: Susi,
1: aduh, ya Allah itu, aduh, apa sih pandainya sama tetangga? Apa anji sayo?
3: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi kalau ngedengar kata bencana, yang terlintas di pikiran mungkin adalah banjir, gempa, ataupun longsor gitu ya. Padahal nih, sebelum memulai itu terjadi, ada satu hal yang tentunya jauh lebih penting, yaitu apa? Siap siaga. Karena pahlawan itu bukan cuma yang datang saat keadaan darurat, tapi juga tentu mereka ya yang mengajak orang lain ini untuk lebih waspada sejak awal. Dan ini ada kabar baik nih dari Kalimantan Timur, di mana sebanyak 3.400 mahasiswa ini dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana. Tentu harapannya ini semakin banyak ya masyarakat ini yang nantinya paham apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Dari informasi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Timur ini merangkul sebanyak 3.400 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN untuk mengedukasi warga sekaligus memetakan data mitigasi bencana langsung dari tingkat desa. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan ini mengatakan bahwa ribuan agen mitigasi muda tersebut merupakan gabungan mahasiswa yang berasal dari 9 perguruan tinggi di wilayah Kalimantan Timur. Para mahasiswa KKN ini digandeng dengan edukasi kebencanaan agar dapat membantu pemerintah menghimpun data empiris di lapangan yang nantinya akan dikelola dan dikaji sebagai dasar perumusan strategi mitigasi penanganan bencana yang lebih tepat sasaran. Langkah pelibatan kalangan akademis di tengah masyarakat ini dinilai pihaknya efektif untuk memperkuat struktur pencegahan bencana dari tingkat lapak, sejalan dengan program pembentukan desa tangguh bencana atau Destana yang terus didorong oleh pemerintah. Menurut Buyung, kolaborasi lintas sektor ini dibutuhkan mengingat tantangan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini semakin selama musim kemarau panjang, di mana faktor kelalaian manusia ini masih menjadi pemicu utama. Dan melalui edukasi yang disampaikan oleh mahasiswa, masyarakat tentu juga diharapkan ini semakin peduli ya terhadap bahaya pembukaan lahan dengan cara dibakar tanpa mematuhi standar operasional keamanan seperti ketersediaan sumber air dan penjagaan api. Dan minam lagi, pokoknya ya semangat nih untuk anak muda di luar sana yang luar biasa ya kalau memang diarahkan untuk hal-hal yang jauh bermanfaat. Karena ilmu mitigasi bencana ini ibarat payung gitu-gitu ya. Kita tentu berharap tidak perlu memakainya, tetapi akan sangat berguna saat hujan benar-benar datang. Jadi jangan bosan-bosan kalau ada sosialisasi atau edukasi kebencanaan di lingkungan sekitar nih. Jadi siapa tahu ya ilmu yang kita dapat hari ini bisa menyelamatkan diri sendiri, keluarga, bahkan orang lain di kemudian hari. Dan untuk para mahasiswa, semoga nih kalian terus ya menjadi agen perubahan yang membawa semangat, pengetahuan, dan kepedulian untuk masyarakat.

0: era di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Imaina Moji, Indonesia ini memang dikenal ya akan budaya. Rasanya setiap daerah ini punya ciri khas ya, yang bikin kita selalu bertanya, wah keren juga ya. Namun nih, kalau biasanya peragaan busana ini identik ya dengan panggung mewah, di Indonesia ini justru budaya bisa tampil megah di jalanan dan tentunya menjadi tontonan yang memukau. Dan salah satunya yaitu lewat Jember Fashion Carnival yang tahun ini menghadirkan sentuhan budaya Sasak dari Lombok Tengah. Dan kontingen kebudayaan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB ini menampilkan keindahan dan kekayaan busana Sasak di panggung Jember Fashion Carnival atau JFC yang digelar di Jember Park, Jawa Timur pada 25 hingga 26 Juni 2026. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Mukhlis ini mengatakan bahwa pemerintah daerah ini terus mendukung berbagai kegiatan yang dapat menjadi ruang promosi dan pelestarian budaya lokal. Menurut Mukhlis, keterlibatan generasi muda dalam ajang seni dan budaya berskala nasional maupun internasional merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Sasak. Melalui kreativitas seni dan budaya bernuansa budaya Sasak, kontingen Lombok Tengah ini diharapkan mampu menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya memukau, tetapi juga memperkenalkan identitas daerah kepada para pengunjung JFC dari dalam dan luar negeri. Ketua kontingen Lombok Tengah, Ahmad Rifani ini mengatakan, JFC 2026 menjadi keikutsertaannya yang ke-9 kontingen Lombok Tengah dalam ajang karnaval busana tersebut. Menurutnya, kesempatan untuk kembali tampil di JFC ini menjadi sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Sebab kontingen ini tidak hanya membawa nama Lombok Tengah, tetapi juga mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dia juga berharap dukungan masyarakat nih dapat menjadi tambahan semangat ya bagi seluruh peserta untuk memberikan penampilan terbaik selama mengikuti JFC 2026. Wah, Minamogi keren banget ya. Gimana ini menjadi bukti nih bahwa budaya tidak hanya disimpan di museum aja atau juga dikenakan pakaian adat aja, tetapi juga bisa tampil nih lebih modern, kreatif dan juga tentunya memikat ya perhatian dunia. Kalau budaya sudah naik ke atas catwalk, yang berjalan bukan hanya para model, tetapi juga tentu rasa bangga sebagai bangsa Indonesia ya. Dan semoga ya semakin banyak nih generasi muda yang bisa ya mencintai budaya daerahnya. Karena budaya itu bukan sekedar warisan, tetapi juga identitas yang membuat Indonesia begitu istimewa.

Lama-lama kembali MyFM Suara Budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita Pusika menemani Minamwagi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan Minamwagi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada, oke deh, hari Minggu ini akan ada Kak Nona ya yang akan menemani Minamwagi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Lampung.

Minamogi di Madwood Minamogi berada. Kembali kami hadirkan Wahca pukul 15 waktu Indonesia Barat. PT PLN Indonesia Power menjadikan ekowisata mangrove Batu Lumbang, Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai sebagai kawasan ekowisata berbasis konservasi sekaligus memperdayakan nelayan dan kelompok perempuan. Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Indonesia Power Rido Hutomo saat menghadiri acara penanaman 15.000 bibit mangrove di ekowisata mangrove Batu Lumbang Denpasar Selatan Bali pada Minggu mengatakan, keberhasilan konservasi mangrove ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sebagai pengelola kawasan. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pihaknya ini mendorong pengelolaan mangrove tidak hanya sebagai upaya rehabilitasi ekosistem, tetapi juga sebagai sumber penghidupan yang mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Ekowisata mangrove Batu Lumbang ini seluas 1.373,5 hektar, merupakan kawasan yang didampingi PLN Indonesia Power melalui unit bisnis pembangkitan atau UBP Bali bersama kelompok usaha bernama Segara Guna Batu Lumbang. Pendampingan dilakukan melalui rehabilitasi mangrove yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat pesisir. Program tersebut tidak hanya mencakup pembibitan, penanaman, dan perawatan mangrove, tetapi juga mengembangkan ekosistem berbasis digital, edukasi lingkungan, serta pemanfaatan hasil hutan kayu yang melibatkan nelayan dan kelompok perempuan. Beralih ke informasi selanjutnya, perusahaan retail PT Midi Utama Indonesia atau Alfamidi menargetkan penyaluran 190.000 telur hingga akhir Desember 2026 di 26 kabupaten atau kota yang mendukung tumbuh kembang anak dan cegah stunting. Corporate Communication Manager Alfamidi, Retriantina Marhendra, ini dalam keterangannya mengatakan, setiap anak Indonesia berhak tumbuh sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya. Selain itu, penyaluran 2 butir telur setiap hari selama 6 bulan telah menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung pemenuhan gizi 875 anak di 26 kabupaten dan kota. Retriantina ini menjelaskan, telur dipilih karena merupakan salah satu sumber protein hewani yang berkualitas yang mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaan program tersebut, Retriantina ini juga mengatakan pihaknya menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dan Puskesmas setempat untuk menyalurkan telur sekaligus pemantauan tumbuh kembang penerima manfaat. Demikian Wahca pukul 15, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Gue dimiliki ini Kak Lina, gantengnya pacarku. Buat yang ganteng-ganteng, yang tampan-tampan, masih ditunggu juga ya. Untuk kalian yang pengen ikutan di sore hari ini, masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana hari ini, di hari Minggu ya, tepatnya di tanggal 26 Juli 2026 nya. Untuk kalian yang lagi menikmati suasana santainya, masih ditemani dengan lagu-lagu dangdut kesayangan kita di sore hari ini. Dan masih ditunggu juga di 255-112 dan juga di 08-1172-09885. Kita angkat dulu teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih, pas banget ya disebut tadi nih, langsung muncul. Gimana kabarnya orang ganteng?
1: Alhamdulillah tambah ganteng.
0: Alhamdulillah, kegantengan tetap terjaga sepertinya ya.
1: Ya betul, meskipun banyak debu di luar ya, suasana panas membakar, alhamdulillah kegantengannya masih terjaga.
0: Cakep ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi sore hari ini kita punya lagu dipilih ya. Ada Jatuh Bangun dari Christina, terus ada Pandangan Pertama dari Miliki Arafik, sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alvia.
1: Yang baru cuma satu.
0: Kemarin waktu itu aku kasih yang baru-baru, kamu mintanya yang lama. Kapan sekarang yang dicampur kamu minta yang baru? Gimana sih kamu ini?
1: Kemarin kan lagi error loh, gara-gara Argentina kalah loh.
0: Kamu mah ya. Udah dipilih aja apa? Itu deh, apa nih, pengen yang mana?
1: Ya udah yang Vita Alvia.
0: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya untuk itu, siapa namanya?
0: Siapa tuh?
1: Untuk apa, selamat sore. Om Airin, selamat sore. Ada untuk siapa lagi ya?
0: Siapa
1: untuk
0: lagi?
1: Ibu Nabila, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada Ibu Ros, selamat sore. Ada Edo Saputra, selamat sore. Dan tak lupa juga untuk apa sih namanya, rekan-rekannya ada Big Brother Lampus Bahagia deh, lagi dengerin.
0: Oke, siap.
1: Untuk dirimu terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada orang ganteng di kue kanan ya. Kita jeda dulu, dan kali ini kita angkat lagi teleponnya di WhatsApp. Di sore hari ini ada Ning Setiawati di Waikandis. Halo, assalamualaikum Mbak Ning.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nona. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nona.
0: Alhamdulillah sehat ya. Senang banget kalau sehat. Oke deh Mbak Ning, kita dangdutan dulu ya sore hari ini. Kenapa?
2: Aku pengen lagu Bukan Jodoh.
0: Oh, Bukan Jodohnya dari Vita Alvia. Ya. Boleh.
2: Salamnya ya.
0: Silakan.
2: Abang Seneng, Abang Kopar, terus buat Bunda Ros, Bunda Sambah, terus buat Mas Iran yang ada di Lampung Barat.
0: Yeah.
2: Pokoknya semuanya aja lah ya.
0: Semuanya aja. Okay.
2: Selamat sore, saya ucapkan buat Mbak Nonanya selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Ning ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada Bang Senen di hari Minggu, benar ini? Benar. Gimana kabarnya Bang Senen?
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Bang Senen, kita dangdutan dulu ya.
3: Ya.
0: Oke deh, Bang Senen, kita punya lagu di sore hari ini. Nanti tinggal dipilih. Ada Jatuh Bangun dari Christina, ada Pandangan Pertama dari Arafik, sama Aku Bukan Jodohnya.
3: Yang pertama.
0: Boleh, kirim salam buat siapa nih?
3: Bunda Ros Surabaya. Sama Dila Jalan Sembat. Ning di Wekandit. Yang Rati di Kajim.
0: Iya.
3: Juga tambah ada Hong Timur. Juga yang Keseluaran Kirin Keseluaran. Bandit yang Keselatan. Norbit di Pulau Sete. Rasul Pasang Tanya.
0: Iya.
3: Gaston Raja Baka. Mama Kuki. Datuk Atung Pegunduran. Jamli di Pulau Kanan. Lepa Wetanan. Terima Wetanan. Juga Wetanan. Tengok-tengok. Pak Dirman
0: Waitana. Terima kasih
3: ya.
0: Terima kasih kembali Bang Senen.
3: semoga sehat selalu.
0: Siap, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Abang Senen di Sukabumi di belakang Bang Senen. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana Karisma.
0: Halo, ada siapa yang cantik-cantik ini?
4: Di STM Kemiling, ayo siapa?
0: Oh, ada Mbak Eni, bener gak ini?
4: Bener
0: sekali. Oke, 100 buat aku ya. Gimana nih kabarnya? Kenapa?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah.
4: Panas banget di sini.
0: Ih, sama aja. Di sini juga tadi panas terik ya. Anginnya juga lumayan agak kencang gitu ya.
4: Iya.
0: Sama ya. Oke deh. Mbak Eni, kita punya lagu dangdut yang mau diputer. Nanti tinggal dipilih di sore hari ini. Ada 3 lagu. Yang pertama, kita punya Christina dengan Jatuh Bangun. Terus ada Pandangan Pertama dari Arafik sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alfia.
4: Aku Bukan Jodohnya.
0: Oke, baik. Mungkin salam buat siapa nih?
4: Salamnya buat Amir, Topan Kota Karang, Bang Fendi, terus Mas Surah di Sindang Anom, terus Bajarwo, Bunda Sambah, Bunda Tin, Mama Bungki, Mama Dila, terus Ibu Rosita Meyang, Selati tadi ya, semoga sehat selalu ya Mbak Ning. Terima kasih ya buat Nona ya.
0: Terima kasih kembali
4: buat Nona, semoga sehat selalu Nona.
0: Amin, amin.
4: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Ini yang ada di Kemiling. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nona Karisma.
0: Benar, ini ada Sultan Sebuah ya. Gimana kabarnya?
5: Panas deh.
0: Panas juga di sini, Sultan.
5: Iya.
0: Oke deh, Sultan, kita punya lagu yang mau diputar di sore hari ini. Mungkin agak lebih dicepatin ya, karena memang waktunya juga mepet dengan azan asar. Ada Christina dengan Jatuh Bangun, terus ada Pandangan Pertama dari Arafik sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alfia.
5: Iya. Pandangan Pertama aja lah.
0: Pandangan Pertama boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
5: Salam untuk semua kru empat lah. Waktunya udah mepet kan. Untuk abang-abang semua, abang-abang dan untuk bunda-bunda, semua bunda-bunda tanpa terkecuali ya. Ya, itu saja Nona.
0: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Sultan Sebuai yang udah di ikutan ya di telepon di sore hari ini di 0721 255 112. Dan sore hari ini Benda Mewakil dari Kanca Sunyi ini, kami juga masih akan terus menemani kebersamaan kita masih di Launi Debihani, tepatnya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang mana kita juga masih akan menghadirkan lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua ya. Dan kali ini untuk Anda yang lagi di jalan, yang juga membutuhkan informasi seputar azan asar untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya, karena pada hari ini Bina Mewagi Minggu 26 Juli 2026 akan dikumandangkan pada pukul 15 lebihnya sekitar 28 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda masih ada waktu ya, yang untuk Anda yang lagi di jalan di sore hari ini, mungkin cari-cari tempat terdekat Bina Mewagi ya, untuk bisa mencari tempat yang nyaman untuk bisa melaksanakan ibadah sholat asar. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.
6: Nah, aja udah kawai siku haga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerja. Kek menewat abek-abek ini majuntai. Cocok nih pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amat-amat api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalala. la la la. Nyak sambil nyanyi pula, tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
7: Allah Susi, mak bantu koroniku.
6: Iyo, mak bantu mak bangi, wujud mak tetangga masa kau mak bantu.
7: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
6: Masa?
7: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
6: Iyo lah,
7: nangai tancap.
6: Lao ya,
7: sado. Lao Susi, beli di apa niku sih?
6: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
7: Agaknya yang beli kau kajong kok.
6: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
7: Mahal.
6: Iya mahal jadu ku cancang kon. Jangan aku cancang kon jasa kabel tebang kena tahan nuri bah.
7: Jatuh bah. Hei mak tahu tak aku

0: No, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya kan beli ke Enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mengendok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
0: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.
2: Aduh, rame banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
3: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
2: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
3: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
2: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
3: Nah, gitu dong, Mbak.
0: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Kita masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan kali ini Minum Walkie nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadir dalam Waksya. Namun sebelum itu kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda setelahnya ya, masih dalam acara Pro Dangdut. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Bidang Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi sore hari ini kami kutip dari rri.co.id. Polresta Bandar Lampung mengukir prestasi pada ajang Bandar Lampung Expo 2026 dengan meraih juara umum Festival Kendaraan Hias dan juara satu stand terbaik kategori Intansi Vertikal. Penghargaan tersebut diumumkan pada malam penutupan Expo di Graha Mandala pada Jumat 24 Juli 2026. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel yang terlibat dalam mempersiapkan kendaraan hias maupun stand pelayanan Polresta selama Expo berlangsung. Keberhasilan Polresta Bandar Lampung melengkapi sukses penyelenggaraan Bandar Lampung Expo 2026 yang digelar selama 8 hari dalam rangka hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Ketua Panitia Bandar Lampung Expo 2026 Erwin menyebut bahwa perputaran ekonomi selama kegiatan mencapai 3,1 miliar rupiah, meningkat dari tahun lalu sebesar 2,4 miliar rupiah. Dan tahun ini diikuti 41 stand intansi pemerintah, 50 tenan UMKM, serta menghadirkan berbagai layanan publik. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk Forkopimda dan Intansi Vertikal yang turut mempromosikan inovasi pelayanan, produk unggulan daerah, serta potensi investasi Kota Bandar Lampung. Informasi selanjutnya Bina Muaki di sore hari ini. Kali ini Bina Muaki dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026, lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap isu pesisir laut dan pulau-pulau kecil di Lampung, Mitra Bentala mengajak semua pihak peduli dan melakukan aksi nyata dalam perlindungan ekosistem mangrove khususnya di Provinsi Lampung. Aksi nyata dilakukan Mitra Bentala dalam puncak Hari Mangrove Sedunia yang dipusatkan di Desa Pesisir Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran pada hari ini Minggu 26 Juli 2026. Penanaman mangrove bersama sebanyak 5.000 tanaman diikuti unsur pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran, privat sektor, lembaga pemerhati lingkungan, mahasiswa dan masyarakat setempat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Rizky Sofian menyampaikan tema Hari Mangrove Sedunia tahun ini menjaga mangrove mengamankan generasi mendatang. Dan juga Mina Muaki, manajer advokasi dan pengembangan masyarakat Mitra Bentala, Mas Abi mengatakan dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung, hanya beberapa wilayah pesisir saja yang masih tersisa ekosistem mangrove. Demikian Mina Muaki, Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Pahak adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasanya dibawa dan disajikan untuk acara adat yang sedang dilangsungkan.
2: Nana, sebenarnya agak dipapai bebaih nona yuk. Acak sen nena di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya bebaih Jojo. Aduh. Dari tadi itu no bu, sennya ibu tuh mau kemana, ibunya belok kemana, yang benar gak ibu pakai sen, bahaya ini jalan raya bu.
3: Sudah benar nih sen saya, kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan, yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
3: Bentar saya lihat dulu,
2: lihat dulu sana,
3: ngoceh aja ibu satu ini.
2: Iya deh tuh kan,
3: maaf lah bu, ya udah ge.
2: Dijawab, kon hak gue kena.
1: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Bunda Mogin Ikan Kesunyi ini masih kembali bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini ya. Dan masih ditunggu juga di 255112-nya. Untuk kalian yang pengen ikutan gabung ataupun di WhatsApp di 0811-7209-885. Kita angkat dulu teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa ini?
1: Ada Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Halo, gimana Waikanannya?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Mbak Milia?
0: Alhamdulillah sehat, sehat-sehat aja nih di sini ya. Gimana nih di sore hari ini udah siap dangdutan dulu ya?
1: Udah siap.
0: Udah siap. Mantap ya. Oke deh, di sore hari ini kita punya lagu, ada Caca Handika dengan Undangan Palsu, terus juga ada lagu dari miliknya Asraf dengan Aji Gile sama Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta.
1: Bukan Pengemis Cinta ya.
0: Boleh. Kirim salam buat siapa nih?
1: Namanya Soai Bang Munir yang ada di Pelambangan KM Cepu. Selamat sore. Soai Bang Zarman yang ada di Pelambangan Minggu. Selamat sore. Soai yang ada di Bandar Lampung Galo, yaitu Soai Bang Edo. Selamat sore. Soai Bang Semen. Selamat sore. Soai Bang Ham-Ham. Selamat sore. Soai Bang Alvin Bolo-Bolo. Selamat sore. Soai Mbah Jarwo. Selamat sore. Yang ada di Lampung Timur, Soai Bunda Sangga. Selamat sore. Soai Bang Irin yang ada di Gunung Batu. Selamat sore. Soai Bang Jumlo. Selamat sore. Soai Mbak Ipa yang ada di Waikanan. Selamat sore. Soai Seungin Kawa Mbak Mulia ya. Soai Mbak Amelia. Ini pun kita siaran. Mudah-mudahan beri kesehatan selalu bersama keluarga Mbak Amelia ya.
0: Siap.
1: Terima kasih atas waktu nih. Assalamualaikum tadi
0: Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih sudah ikut bergabung sama kami di sore hari ini. Dan kali ini kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Isi dan Munir di Waikanan, Mbak Lia.
0: Halo, gimana kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya. Oke deh. Di sore hari ini kita punya lagu, Bang. Nanti tinggal dipilih ya. Ada Undangan Palsu dari Caca Handika. Terus juga ada Aji Gile dari Asraf sama Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar.
2: Ya ikutan aja deh.
0: Ikutan
2: yang
0: aja.
2: Yang bagusnya untuk okay. Sinan Munir.
0: Siap. Oke deh. Oke, dan di sore hari ini mau kirim salam buat siapa nih?
2: Ya, salam-salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung ya, ataupun di Lampung Tengah, Lampung Timur, di antaranya Tanjuai, kemudian Bunda Samba ya, kemudian untuk Irin, Bang Ido ya, kemudian untuk Neng gitu ya. Ya semuanya yang ada di Provinsi Bandar Lampung ya, semoga sehat selalu.
0: Okay.
2: Demikian juga yang nanti di Waikanan ya. Selamat sore, semoga sehat selalu. Inilah Perpat Bandar Lampung, acaranya Pro Dangdut. Semoga kita terhibur ya. Kedepan kita harapkan lebih bagus daripada hari ini. Kemudian yang diwaikanan ya, demikian juga ya. Selamat sore, semoga sehat selalu. Tidak terkecuali kami tidak sebutkan satu persatu. Dikembangkan kayaknya ini kan sudah agak akhir ya. Kemudian ada Lampung Timur, Lampung Selatan, demikian juga ya, sama dari Sinan Munir yang ada diwaikanan. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk mbaknya yang bertugas, makasih waktunya, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Tapi pun assalamualaikum.
0: Ya Pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Isi dan Munir di Waikanan yang udah ikutan ya. Dan selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Waikanan yang sore hari ini juga lagi dengerin siaran kami ya. Dan kali ini minum lagi, kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Sore, ada siapa ini?
3: Tajudin di Minasa.
0: Halo Tajudin, gimana kabarnya?
3: Sehat,
0: Mbak Nona nih ya? Iya benar. Gimana nih di Minahasanya?
3: Kayak cuacanya. Panas terik hari ini, Mbak Nona.
0: Sama ya. Kayak di Lampung ya, gitu. Iya,
3: angin sih di sini, enggak tahu juga kalau di Lampung gimana.
0: Oke, di sini tadi lumayan ya bawa debu anginnya ya. Oke deh. Sama berarti ya. Oke. Nah, jadi di sore hari ini ada 3 lagu yang mau diputar, tinggal dipilih. Ada undangan palsu dari kenapa?
3: Ikutan aja.
0: Ikutan aja. Boleh. Kayak mau kirim salam enggak nih?
3: Buat semuanya aja deh. Mbak Nananya apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat aku.
3: Oh iya. Besok siang ya atau?
0: Aku besok malam.
3: Oh malam. Kebalik ya, biasanya malam sore.
0: Iya, malam sore karena ada ada satu dan lain hal gitu ya.
3: Kemarin malam.
0: Kemarin aku subuh pagi ya.
3: Oh iya, makasih Mbak Nona ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Siap. Terima kasih untuk Tajudin yang ada di Minahasa. Dan untuk Anda Minamuaki yang juga lagi dengerin ya melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung sama kami masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan ya, dengan cuaca seperti saat ini juga jangan lupa menggunakan sunblocknya ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya untuk Anda yang sering banget harus keluar rumah ataupun aktivitasnya di luar rumah, panas-panasan, terik gitu ya, apalagi sekarang panasnya cukup terik banget ya, selain menggunakan sunblock ya, ataupun tabir surya untuk bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UV, mata, kesehatan mata juga penting banget ya, Minamuaki, diperhatikan. Mungkin untuk Anda juga menggunakan kacamata untuk bisa menghalau sinar UV, untuk bisa merusak kesehatan mata ya, karena itu juga penting nih Minamuaki, apalagi dengan cuaca seperti saat ini ya, dimana sinar matahari itu terasa terik banget, apalagi untuk Anda yang sering banget untuk aktivitasnya di luar rumah ya, karena penggunaan kacamata, bukan kacamata hitam tentunya ya, ini bukan cuman gaya-gayaan sebenarnya ya, tapi ini juga salah satu bentuk kita juga nih Minamuaki untuk bisa melindungi mata kita dari paparan sinar UV yang tentunya udah kita tahu ya bahwa paparan sinar UV ini juga sangat berbahaya untuk kesehatan, baik itu kesehatan kulit ataupun kesehatan mata ya. Dan untuk Anda juga Minamuaki, dengan cuaca panas, terik dan juga berangin yang kadang-kadang itu suka bawa debu gitu kan, jadi jangan lupa juga menggunakan masker, itu juga salah satu bentuk perlindungan kita ya. Nah kali ini untuk Anda Minamuaki, gimana minum air putihnya, lancarkah? Atau juga untuk Anda yang baru ingat minum air putih karena memang untuk menghidrasi tubuh juga penting ya. Dan kita rehatan dulu Minamuaki untuk bisa dengerin lagu-lagu dangdut berikut ini, jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda sore ini.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyak nambi gawin maki kaway baru. Tano maki kaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas na katong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Di ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, nalakani. Nya nga dengis ko niku juga ka Jesus si. Takupay weh, bango mo na. Nya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Eh, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bango-bango ko. Nyak sama aku gigi kau nikumawat. Lia anak tetangga nesa mak gawi ni pamer kawai lau, pamer belanga lau. Anak nambi kulanya kulkas ni baru mana? Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang dang, ya jang aku nendang dang nesa. Jadi apa ni duit mana?
1: Ya api rugi nek misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Kadue to ko hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri iri we hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mangidok kelajuan. Kena kena gaw kerjanya api ngopok ku tetangga. Ngicik ko tetangga uli ko kiri ko kaya mana sa susi kaduta lagi
0: ala kaduta haman peniku Medi baca ke huyun huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mausah ni ku ngukus ko nya hadu haman taniku tak kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Masyarakat Lampung Sebatin selalu menggunakan kain kebung atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan, ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya, menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah

Bunda Mulia Dindai Kanca Sunyini, sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sedikit bergabung sama kami sore hari ini. Selanjutnya kami akan hadir menemani kebersamaan kita dalam Klauni Debihani, tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5/4 suara Budaya Lampung.

0: pada cahannya agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luar di pamuk motor ku jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api weh di kundang jadi tangga ribut ni hadapi lah.
0: Woi, tolong lihat ke pe mobil mono api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cahannya agak luah? Ki mobil pe disan.
2: Siut ni handon ni ku angkat tangga bang nawi nyalain milu duit monya numpang parkir ku dija.
0: Niku mau numpang parkir, aku pengen kecawa mawat. Niku ngelhani, niku parkir di sana. Mula cepat kong beli mobil lah, kima ada lahan parkir.
2: Atau lagi juga ona, kena ada kita tangga cekirit kayak sirik di macam mana. Cawa kau, niku nak sirik, tanda tak mampu.
0: Lain ulinya sirik, atau tanda tak mampu lah. Mau duit kau ke arah beli mobil lah. Kedang ulinya ngangon, nyak ada lahan parkir. Mula duit kau kebeliknya sabar kau di pekon lah. Katu, alih kau pengen mobil mu, nyak ada telio. Nyak ada telio, kata mau niku makin nyak lagi kena parkir di tengah bako.
2: Kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau di aku. Kita mau lihat niku cerewet ni aku nak.
0: Allah, niku sesama doa ami ami ni mone. Ngehinar aku mobil basing basing gawah inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil, yo. Angok kau pay uat lahan parkir mau mawat. Kiku kerjakan niku

0: Aduh, kok kita jawaban ini nih? Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Anjung-anjungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangokmu. Angok kok dah si? Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jajah kemana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja nih. Api mana jawab nih aneh. Masih git akhir huwa. Hatok nih ngegelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom nih han ngelahai. Pina salah sih maksud Nina api maknanya.
1: Ya Allah, niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Nah pertanyaan-pertanyaan ke goham api nah teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, nah terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatok nih gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom nih han ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi Hino jawab nih manu jago yuk. Teteduhan gelap nih.
1: Oh, punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Trompet FM, suara budaya Lampung.
4: Minum wangi dari kaca sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini minum wangi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPPA Veronica Tan mendorong kolaborasi pemenuhan hak anak Indonesia. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas dan masyarakat diperlukan untuk menghadirkan ruang tumbuh anak yang aman serta berkualitas. Pemenuhan hak anak mencakup dukungan gizi, pengembangan minat dan bakat serta penyediaan ruang aktivitas positif. Veronica menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri sebuah acara pada hari ini Minggu 26 Juli 2026. Ia menilai bahwa komunitas berperan strategis dalam membangun karakter dan mengembangkan potensi anak sejak usia dini. Pendampingan berkelanjutan melalui pelatihan kapasitas di luar sekolah turut mendukung proses perkembangan anak secara konsisten. Informasi selanjutnya di sore hari ini, kali ini Mina Muaki, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon memanfaatkan Hari Puisi Indonesia 2026 sebagai momentum merawat bahasa dan merekam perjalanan bangsa. Puisi merupakan denyut jiwa kebudayaan yang senantiasa mempersatukan, menerangi perjalanan bangsa menuju masa depan. Selain merawat bahasa, Hari Puisi Indonesia juga menjadi momentum menghargai para penyair, sastrawan dan seluruh penggiat sastra, terutama mereka yang telah memperkaya khasanah budaya bangsa. Ia juga menambahkan bahwa penyair tidak hanya memperindah dan berkontribusi bagi kekayaan bahasa Indonesia, tapi juga menjaga keberagaman bahasa daerah untuk memperkuat identitas nasional dan membangun jembatan dan dialog antar generasi. Demikian Mina Muwaki Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Dek, kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
0: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
0: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.

berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Terhabis Nana Imba sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita Mina Muaki di sore hari ini dalam Khlauni Debiakani ya. Dan juga selamat sore untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung sama kami. Dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini lagi dengerin ya melalui RRI Digital, selamat sore. Dan juga selamat bergabung bersama kami di program 4 RRI Bandar Lampung. Ada informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mina Muaki ya. Dan juga kali ini mungkin ada menanggapi ya beberapa kasus yang sempat marak juga ya Mina Muaki di media sosial, di mana ini juga membuat keresahan para orang tua yang semakin meningkat seiring mencuatnya kabar mengenai temuan kasus HIV yang menginfeksi anak-anak usia sekolah di sejumlah daerah. Jadi fenomena ini juga jadi alarm keras ya yang memicu perdebatan hangat. Masihkah edukasi seks itu dianggap tabu saat ancaman kesehatan nyata udah di depan mata? Karena kebanyakan orang tua juga cemas ya, karena minimnya pemahaman anak mengenai batasan tubuh, kesehatan reproduksi, serta resiko perilaku yang tidak sehat sejak dini. Nah, ditambah lagi dengan derasnya paparan informasi yang gak kesaring ya dari media sosial, dan pastinya anak-anak ini juga rentan mendapatkan pemahaman yang keliru kalau tidak dibekali benteng informasi yang benar dari lingkungan keluarga dan sekolah. Dan tentunya para orang tua juga Mina Muaki perlu mengajarkan edukasi seks ya, sesuai dengan usia anak, seperti usia balita 2-4 tahun. Kita juga menggunakan nama-nama medis yang asli ya, terus juga memahami konsep dasar privasi anak-anak ya. Jadi ada beberapa bagian tubuh yang pastinya diajarkan untuk tidak boleh tersentuh ya ataupun dilihat oleh orang lain. Nah, memasuki prasekolah usia 5 hingga 7 tahun, aturan sentuhan aman dan pentingnya konsentrasi ya, konsep tubuh. Jadi ada konsep sehat, ada konsep tidak sentuhan tidak boleh ya, dan latih anak-anak untuk berani berkata tidak, dan budaya meminta izin diajarkan anak untuk menghormati tubuh orang lain, dan juga mungkin membiasakan bertanya terlebih dahulu sebelum memeluk ataupun memegang teman sebayanya ya. Dan juga biasakan Mina Muaki ya, keterbukaan tanpa rahasia. Jadi ini juga penting ditanamkan untuk anak-anak. Dan lanjut usia sekolah dasar 8 hingga 12 tahun ada perubahan tubuh pastinya ya, dan kesehatan reproduksi. Jadi kita juga harus memberikan informasi mengenai masa pubertas, terus juga pentingnya menjaga kebersihan diri dan edukasi keamanan digital. Karena gak dipungkiri juga ya Mina Muaki, anak-anak juga sudah terpengaruh ya ataupun sudah terpapar dengan penggunaan gadget ataupun gawai. Jadi kita bisa batasi dan dampingi penggunaan gawai untuk melindungi anak-anak dari paparan konten yang belum sesuai dengan usianya. Jadi ada tips penting juga nih bagi para orang tua dalam berkomunikasi. Mungkin sebagai orang tua ya, mungkin ada saatnya anak bertanya dari mana mereka berasal ya. Ini mungkin harus dijawab juga ya sesuai dengan tingkat pemahaman usia mereka, tanpa perlu bohong ataupun mengarang cerita. Dan kita juga bisa ciptakan ruang aman tanpa menghakimi. Jadi kita pastikan anak itu ngerasa aman, ngerasa nyaman untuk bisa bercerita tentang apapun kepada orang tua tanpa takut dimarahi atau dipuji berlebihan ya. Dan tentunya banyak banget ya Mina Muaki sekarang ini buku cerita ataupun media edukasi, dan kita bisa menggunakan buku bergambar interaktif khusus untuk anak untuk membahas tentang perlindungan diri dan organ tubuh agar suasana edukasi terasa santai dan juga menyenangkan ya. Jadi ini juga penting juga dilakukan ya Mina Muaki untuk bisa membentengi anak-anak dari hal-hal negatif di luar sana. Kali ini masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah, dari seluruh daerah di Indonesia ya Mina Muaki ya, yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga nanti kami akan ajak Anda untuk dapat
mendengarkan juga ya lagu-lagu Islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran sebelum nanti dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana Mina Muwaki, kami masih akan kembali hadir menemani kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Khlauni Debihani.

Pindah lagi, selanjutnya kami akan hadir dengan rangkaian Nada Islami. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna.

berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basanisyara.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Kagawat api sih, wataruk balak nih hanji.
1: Dunia kalaya ditutup kok hanji. Yang mah meninggal kita kok taruh di balak
0: nih. Iya susah kan kiwat ulun haga lapan-lapan.
1: Ucina, bebayin asa. Susi. Abi susi, jangan niku. Allah. Tak senyum-senyum niku, niku mah ngekasa kok doon. Jadi taruh nih sang kalaya. Iya mah,
0: walas gak sama sengaja nih. Tak pulunya agawat gue, emang suka. Sampai
1: aduh, kaya. Kita niku suka izinnya sih, aku nyampe sama sikam. Niku pang sikam pandai, sikam akan
0: beliau. Iya, sikam pandai. Tapi mau nak izin-izin, mayak kandungan izin-izin kan. Tohnya kan menggunakan kelayan di depan dilamban. Tapi izin-izin.
1: Dan mengganggu masyarakat kata liu susi. Sikam akan nyakang ipa. Allah kan izin-izin.
0: Udi wa ikuti keliling, udi nakuti kelilingnya hanggang di udi. Apa mau nak amin menganti sih, hanggang dudi. Lagi lah lagi ku pakainya.
1: Sikam biasa lewat dija susi, sikam biasa lewat dija.
0: Dija. Untuk hari ini sampai jumpa aku tinggal kan keliling pai di atas dude mau usahanya kan ninja.
1: Oh di kunci lah katanya pak keuntungan hajatan tidak mau ikut cuma makan
2: wamil. Minum wakil di mana pun minum wakil berada. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program Satu RRI di Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: Agangilu mahapai, jamakam kaunyin ni, butetah hagati mulai, canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo seraga hagat keni adok batin selibar jagat pun rampok pada nengis.
2: Pernah gak sih punya temen yang beda agama tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok? Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah, gak asal komentar di media sosial, dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: totalnya 100.000 kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
5: Papa juga pasti seneng. Iya kan pak?
6: Oh ya.
4: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
6: Hah? Iya nak.
4: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya pak?
6: Iya.
4: Hah? Papa?
6: Iya nak.
4: Nak, Naila punya lagu buat

0: enggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Perempat FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ya, saya nggak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Nggak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus, juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
4: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
3: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
4: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
3: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
4: Masukin karir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
5: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah. Mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tau gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Terdapat beberapa faktor suatu negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim musim tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari

tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau di tanah

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam, terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Senduan nih mak nenek midok dija. Buat api kita wik kepakan luan.
0: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kat ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
0: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jaman buat saya ini kusani nambi api gelak nih.
1: Ya Allah dada kesap.
0: Bangi nihan minan.
1: Iyo mune. Oh, ngapain kita?
0: Minan, nyak agak ngilu zaman iku resep cara nyanyi dari kesapsa.
1: Oh, walah, iyo yo nambi kan iku mak kesipak ngelihat nyak nyanyi dari kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, buat unyin di warung, buat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
0: Ika sino gawo?
1: Iyo mene. Nah untuk takakan ni, kik misal ni yo hamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ini saimu ni. Sedangkan uwai ini secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhir uyah buku secukup ni.
0: Oh, jadi kena ya.
2: Dadak kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dadak

Ya, minum hari ini kanca sunyi ini. Berjumpa lagi bersama saya Firdin Riyad yang akan menemani Anda hingga pukul 23 lewat 53 menit nanti ya, lebih kurangnya seperti itulah ya. Dan di kebersamaan kita ini kita masih akan menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah disiapkan ya. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati hiburan malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara Budaya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya.

Masih di 88,5 FM dan sambil kita menikmati lagu-lagu Nusantara sebagai hiburan kita pada malam hari ini. Minak Mari ada sebuah informasi tentang yang akan kami sampaikan tentang mau awet muda. Nah, ini sederet makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Jadi kalau ingin awet muda, kita harus mengkonsumsi ada beberapa makanan ya. Jadi menjaga penampilan tetap segar dan tubuh tetap sehat tidak hanya bergantung pada perawatan dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh pola makan sehari-hari. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dapat membantu menjaga kesehatan sel, mengurangi risiko penyakit kronis, dan mendukung fungsi tubuh seiring bertambahnya usia. Beberapa makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin antara lain, satu buah beri, blueberry, strawberry, dan raspberry mengandung antioksidan, vitamin C, serta senyawa alami yang membantu melindungi sel tubuh dari stres oksidatif. Kemudian sayuran hijau, bayam, brokoli, dan kale kaya akan vitamin A, C, K, serta folat, serat yang berperan dalam menjaga kesehatan kulit, tulang, dan sistem kekebalan tubuh. Kemudian ikan berlemak, salmon, sarden, dan makarel merupakan sumber asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan juga otak dan membantu menjaga kelestarian. Kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian serta alpukat, tomat. Nah, itu sederet makanan untuk supaya kita tetap awet muda ya. Jadi kalau mau awet muda, sederet makanan yang tadi saya sampaikan, terus jenis sayuran yang untuk dikonsumsi ya. Nah, mari kita lanjut lagi di lagu-lagu Nusantara.

di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban antara.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, di calon komedi ganteng cemek kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kirim do.
4: Ya HP baru ya.
3: Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
4: Lebih kan aku beli nih.
3: Ya sekitar 11 jutaan lah sih.

0: Lagi pinjol jone sih.
1: Hah?
0: Buat pinjol.
1: Astagfirullahalazim, Medi. Bergaya-gaya memakai iPhone bang kupan ini kujang hutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nya kan makato dilihat kayak konyinya jam kaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di ancam
1: provokasi. Ya kita ngagapi bang ujung-ujung nih kujang di pinjol. Dulu gelang nih bunuh diri. Ya gelang kepo katong lagi nih kusgo.
0: Terus kepo sih, terus kepo sih.
1: Mula hoke so harus sesuai jema keadaan. Jangan agak bergaya-gaya tidak ngasil ngahutang. Allah kok kena.
0: Si apa yang beli lu sih ni
1: kau? Kepakon mana? Kau senangun ni kau mak kuat ngebayak nih. Hagat kepakon. Ia mula ladang gegabah. Pinjol.
0: Iya katok. Cawak kau nyamang edo ya sih.
1: Mawan. Aku cawak kau nyamian ni kuat. Mawan. Mula ladang hutang di pinjol.

0: Ya, Minam Wari masih di 88,5 FM. Kita kembali menyampaikan sebuah informasi, yaitu serangan jantung adalah kondisi darurat medis ketika terjadi penghentian aliran darah yang membawa oksigen ke jantung akibat penyumbatan. Kondisi ini dapat merusak otot jantung karena tidak mendapat suplai oksigen dan dapat membahayakan nyawa. Ada beberapa gejala umum serangan jantung yang penting untuk diketahui, dilansir dari laman alodokter.com. Seperti 1. Dada terasa nyeri seperti tertekan benda berat atau tertarik yang berlangsung selama beberapa menit. Nyeri di dada yang menjalar ke lengan, pundak kiri, punggung leher, rahang, tulang dada, dan tubuh bagian atas. Sesak napas, mual muntah, nyeri ulu hati, tubuh terasa sangat lemas dan pusing, keluar keringat dingin, detak jantung cepat atau tidak beraturan. Jika seseorang di sekitar Anda adalah yang mengalami gejala serangan jantung seperti di atas dan masih dalam kondisi sadar, berikut pertolongan pertama yang bisa Anda berikan. Coba tenangkan pasien dan hubungi ambulans secepatnya. Kemudian sambil menunggu ambulans datang, bimbing pasien untuk duduk di kursi lantai atau bersandar pada dinding. Duduk di lantai lebih disarankan karena dapat mengurangi cedera jikalau tiba-tiba pasien pingsan. Setelah ia duduk, longgarkan semua pakaian yang dikenakannya. Jika pasien memiliki obat nitroglisarin yang diresepkan dari dokter, segera berikan obat itu kepadanya. Cara pemberiannya adalah dengan meletakkan tablet di bawah lidah. Bila tersedia, berikan aspirin 325 mg atau 325 mg dan mintalah pasien untuk mengunyahnya. Namun pastikan Anda yakin pasien tidak punya riwayat perdarahan dan alergi aspirin. Hindari memberikan makanan atau minuman apapun melalui mulut. Setelah pertolongan pertama, serangan jantung diberikan dan ambulan datang, segera bawa ke UGD atau rumah sakit terdekat. Bila saat menunggu pasien tidak sadarkan diri, lakukan resusitasi jantung paru. Untuk pasien yang tidak sadarkan diri, berikan ini adalah pertolongan pertama yang bisa Anda berikan. Yang pertama, segera hubungi ambulan atau memintalah orang lain untuk menghubungi ambulan dan rumah sakit terdekat. Sambil menunggu bantuan datang, baringkan pasien di tempat yang datar dan lakukan RGP atau resusitasi jantung paru. Bagi yang belum mendapatkan pelatihan RGP, lakukan tindakan kompresi dada saja. Dilakukan dengan cara meletakkan satu telapak tangan pada bagian tengah dada korban, lalu letakkan tangan satunya di atas tangan yang pertama. Setelah itu, eratkan jari-jari kedua tangan dan lakukan penekanan pada dada hingga 5-6 cm ke bawah. Lalu lepaskan, lakukan tindakan kompresi dada sebanyak 100 sampai 120 kali tiap menit hingga pertolongan datang atau pasien merespon. Bergantianlah dengan pertolongan lain jika ada Anda kelelahan melakukan RGP sendiri. Bagi yang sudah terlatih, Anda bisa melakukan RGP dengan bantuan napas. Jika di sekitar Anda terdapat alat AED atau Automated External Defibrillator, manfaatkanlah. Anda hanya perlu menyalakan dan ikuti panduan suara yang keluar dari AED mengenai langkah-langkah penggunaan AED tersebut. Bawa serang sampai ke UGD rumah sakit terdekat. Jika Anda sendiri yang mengalami serangan jantung, segera hentikan aktivitas apapun yang Anda lakukan dan cari tempat yang aman. Beritahu orang terdekat dan mintalah mereka untuk segera menghubungi ambulan. Bila tersedia, segera konsumsi obat glisarin atau aspirin yang telah diresepkan oleh dokter. Anda tidak disarankan untuk pergi ke rumah sakit dengan mengemudikan kendaraan sendiri, kecuali bila sangat terpaksa karena Anda bisa alami kecelakaan. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah dipersiapkan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamori, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Provinsi Lampung Besnamara mengapresiasi penyelenggaraan nikah masal Begawi Cinta 2026 yang digelar di Ballroom Masjid Raya Al-Bakri pada Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan bertema bersama menghadirkan pernikahan sah dan bermartabat tersebut diikuti 31 pasangan dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Lampung. Menurut Besnamara, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata pemenuhan hak asasi manusia atau HAM, khususnya hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Beralih ke warta selanjutnya, pemerintah mulai mengubah pendataan, maksud kami pendekatan dalam pengelolaan Taman Nasional WK Mas TNWK Lampung. Tak lagi semata berorientasi pada perlindungan kawasan, pengelolaan Taman Nasional kini diarahkan menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat, pemerintah, aparat keamanan hingga kalangan akademisi. Semangat itu dirangkum dalam satu slogan, TNWK adalah kita. Paradigma baru tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Deputi Bidang Dukungan Program Strategis Presiden Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI Marsekal Muda TNI Dedi Saparudin Samsudin ke Taman Nasional WK Mas. Dalam kunjungan itu, ia didampingi Ketua Tim Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera Brigadir Jenderal TNI Srianto serta Kepala Balai TNWK MHD Zaidi. Demikian warca pukul 20, kita akan berjumpa kembali di warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara

0: Minamwari, akan selanjutnya kita akan mengikuti drama radio yang berjudul Legenda Asal Mula Nama Gunung Mekongga. Kita ikuti drama radio Legenda Asal Mula Nama Gunung Mekongga.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda,

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh. Kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ini media. Saya tandai suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka.

0: serang kampung ta. Tak makan ternak ta.
1: Betul kau.
0: Nggak lama kalau habis ini ternak kita milah yang tidak makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo, iyo. Utuh.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi.

0: tua. Tuan Rumah Tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: apa dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
1: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonwa ini untuk membantu umat manusia.

Kedu ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tono Motuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan

0: tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
2: Apa yang harus kami lakukan, Inggomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Inggomi. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah Inggomi petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
2: Umpan? Apa maksudnya, Inggomi?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Inggomi. Petunjuk Inggomi akan kaksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodin, siapa Mi kira-kira? Kau Mi, kau Mi, kau bisa saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kau Mi, kau bisa saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga

Tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Kongga Aha, burung raksasa telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.

0: mayatmu kunggahan, membawa malapetaka. Daramu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi Sorume telah berakhir.
1: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam.

0: lama karena bangkai Kongga Aha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Kasahea, dan Kidu'u kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
1: Tabe Ngomiu.

0: Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
1: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: menghanyutkan bangkai kayu ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Yoto. Kok pintar Mi juga menyaut, Di? Tenang Mi hatimu, To. Nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

0: program Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tabibun. Apa kabar dulur-dulur kita? Mudah-mudahan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu pula di acara Batang Hari 9 di Perempat RRI Bandar Lampung. Kami ngadir ke lagu-lagu, pepatah petiti, serta budaya kita dan budaya daerah lain sebagai warisan leluhur yang harus kita jaga dan lestarikan. Mari kita nikmati siaran dengan hati yang gembira pula. Seperti biasa, untuk dulur-dulur yang ingin request lagu, kirim-kirim salam di 0721255112 atau di 0811720985. Ada telepon yang masuk. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
1: Apa? Minta lagu ya.
0: Lagu apa?
1: Birut. Ya.
0: Ya.
1: Kirim-kirim ya.
0: Tuh, silakan Bang Senen.
1: Sudah jaga bayar, sehat, ramah nira dan kembar, dengan lagi sesem, datang banyak pengimu, dunia kekurangan, tinggi kekuatan, mudin buat kecil, sesem, saja baca, akhir sebanyak, ramah bukti, dan doa-doa sebelum
0: terima kasih ya. Yo, sama-sama.
1: Kalau udah makan banyak, sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di belakang Bang Senen ada pula Bang Ramli. Bang Ramli di way kanan ya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabar, bawa sehat walafiat.
2: Gimana kita? Lagu daerah ini, Sumatera Selatan ya?
0: Ya.
2: Oh, harus masuk Palembang tuh Bang?
0: Oh ya.
2: Jangan sepotong-sepotong Bang, bahasa Palembangnya tuh.
0: Iya, Pak. Sama dari Lampung lah sepotong-sepotong.
2: Iya.
0: Oh, bahasa bahasa gitu lah, sepotong-sepotong pula ini jadinya.
2: Lagunya ini mirip apa? Pacak request tak?
0: Pacak request apa? Lagu nak di request?
2: Ini Belalang Panduk Bang.
0: Apa?
2: Belalang Panduk.
0: Belalang Tanduk.
2: Panduk.
0: Oh, Belalang Panduk.
2: Ah. Salam-salamnya. Kan dek anu siapa? Kamu ngaji sendiri kan dek siapa? Kamu makan apa ni? Kan dek Bang Senen tadi, oh, selamat malam.
0: Oh.
2: Ada aku keluarga ini Bukit Kemuning ni Bang. Lagi ada. Main-main ni.
0: Oh, lagi di Bukit Kemuning lah.
2: Yo,
0: kumpul keluarga ya.
2: Halo Bang.
0: Kumpul keluarga.
2: Ya. Untuk siapa lagi ya? Untuk pokoknya untuk koro-koro perempat Bang.
0: Oh.
2: Untuk Bang Perinyo semoga diberi kesehatan ya.
0: Amin.
2: Banyak umur.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya dimudahkan segala urusan Bang Peri.
0: Amin amin.
2: Makasih. Ada sesuatu. Hari perempat suara bendera pun tabik pun. Assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ramli ada lagi, ada lagi yang nak kirim-kirim salam juga pula pacak nak request lagu malam ini ya. Ya seperti biasa. Jadi untuk sedulur-sedulur kita, kita nak nikmati lagu-lagu dengan gembira. Nah, semoga pula lagu-lagu Batang Hari 9 ini yang nak kita saji ke dapat ngobati rindu akan kampung halaman. Nah, ada pula ni lagu yang berjudul Merantau Jauh. Ah, ini kan sama ni, Merantau Jauh. Memanglah jimu kita hobi ni kan memang merantau ni. Sambil menunggu dulur-dulur yang lainnya, kita tunggu ya. Adalah ada yang masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar Bunda Samba ya?
3: Yo.
0: Ahaha. Apa kabar Bunda? Sehat ya. Jadi malam ini kita ini batang hari 9 ini Bunda Samba.
3: Iya.
0: Api. Ya. Agar request lagu api.
3: Lagu apa yang
0: kita Abi?
3: Sudah disiapin lagu apa?
0: Lagu yang disiapin lagunya ada Merantau Jauh. Nasib Malang. Ada Salah Gale. Ada Dirut, ada Ribu.
3: Ya Nasib Malang aja lah.
0: Nasib Malang ya. Semalang apa nasibmu Bunda Samba? kalau mau kirim-kirim salam, silakan Bunda.
3: Yang baru turun pengramli ya Semalang. Ada Edo, ada Token Semalang. Ada Minan Wadi. Ada Dua Putri mau di Semalam. Sama Bunda Heni Semalam. Ada Mbak Eni, ada Ibu Ros Semalam. Ada Amo Suki. Ada Mbak Eni ya Semalam. Ada Mbak Ning Setiawati Semalam. Ada Bang Irin Ayah Tempuai Semalam. Ada Bang Pendi Selamat Malam. Ada Bang Amir Kang Mamam. Ada Riku Burang Kampung Malam. Ada Bang Panji ya Selamat Malam. Ada siapa lagi? Ada ayo Datu Adin Selamat Malam. Ada Jombok ya Selamat Malam. Ada Bang Asep, Cici Selamat Malam. Ya dari baik kanannya ada apa? Semuanya lah Bang Piri.
0: Semuanya ya?
3: Iya dari Arba iya biasa itu lah.
0: Ya. Oke, ditunggu nanti ya. Jadi Nasib Malang lagunya ya.
3: Iya. Oke. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Nah, di belakang Bunda Samba ada lagi. Saya kira dulu-dulu nak request lagu. Ayo, malam ni tampung gale. Nah, lagu apa? Di kita terhibur gale-gale malam ini ya. Samping kita juga dalam rangka melestarikan budaya tentunya. Karena RRI Pompat memang salah satu saluran program pendidikan, hiburan dan juga budaya tentunya ya. Jadi kita harus tetap menjaga melestarikan budaya kita ya. Ada lagi telepon yang masuk. Halo.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Peri.
0: Waalaikumsalam, malam juga dengan siapa nih?
4: Dari Jagabaya.
0: Bu Ros ya?
4: Iya.
5: Apa kabar Bu Ros?
6: Baik saja. Apa kabar?
5: Baik-baik pula.
6: Baik-baik pula. Lagunya minta boleh lagu.
5: Boleh.
6: Request. Bila-bila.
5: Ke bila-bila ya?
6: Kirim salam ya.
5: Silakan.
6: Buat Bunda Samba tadi, selamat malam. Buat Abdin Bolo-Bolo, selamat malam. Buat Edo Deteluk, selamat malam. Bunda Tin, selamat malam. Sama Uwo Putri, sama Udonya, selamat malam. Terus tetap lagi Bang Narawi, selamat malam. Apa kabar Bang Narawi? Lama tidak dengar suaranya Mama.
5: Bang Narawi ya?
6: Buat ada nih Galuh. Buat Ferry, selamat dengarkan lagu ini. Lama tidak bersuara. Makasih ya Mek itu Ferry.
5: Sama-sama.
6: Selamat tugas, semoga selalu sehat.
5: Amin.
6: Kalau pulang hati-hati.
5: Amin.
6: Jangan belok kanan, belok kiri, lurus saja.
5: Lurus saja.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita putarkan lagunya dulu ya. Yang sudah dimulai dari Dirut tadi ya. Kita terima dulu nih. Ada penelpon yang masuk juga nih. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabukin Bang Ferry Nuryadi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun topat.
7: Ini pakai WA anak.
5: Banyak bener nomor lu nih Pan.
7: Punya anak kan. Kalau punya saya lagi digital, lagi keliling di Indonesia. Apa kabarnya Bang Ferry?
5: Alhamdulillah sehat walafiat. Mak mana kabar Topan?
7: Kabarnya alhamdulillah sehat, ngopi kudai. Request ribu-ribu ya bisa ya?
5: Ribu-ribu ya.
7: Ribu, kalau
5: diketik jangan ribut lah ribut ya, ribu lah ribu, nggak pakai t, di depan
7: kita. Kalau dua kali berarti 2000 ya?
5: Bukan, kalau ribut lah ribut ya ribut-ributan berarti.
7: Aku maunya ribu-ribu jadi tambah 2000.
5: Ya.
7: $2000 tapi.
5: Boleh.
7: Ya untuk orang-orang Batang Hari ya, dimana pun berada. Sehat selalu, Om Semende. Biasanya Om Semende pada dengar tapi jarang masukan ya. Pertama di Batang Hari, di Lampung Timur juga ada Batang Hari. Kampung itu Batang Hari 9 itu. Batang Hari itu di Lampung Timur. Tapi isinya wong Jawa. Kampungnya Batang Hari. Banyak penduduknya wong Jawa deh.
5: Bang Pendi ini belum masuk nih.
7: Bang Pendi aku selatan deh. Selatan masuk Palembang, Sumatera Selatan. Kalau Batang Hari ini Sumatera Selatan juga ya?
5: Iya.
7: Cuman pakai, yang apa, enggak kemana ya? Mati kudai. Tapi di Wai Kanan tuh banyak itu apa namanya?
5: Bukit Kemuning.
7: Di Bukit Kemuning tuh ada Kampung Tali Rupiah itu. Nah, sama yang di daerah Wai Kanan juga banyak tuh yang bahasanya kayak gini nih, apa namanya tuh, kayak Sumende. Tapi dia orang tuh kadang-kadang sayanya jawabnya pakai bahasa Lampung. Mungan kuda ya, mungan api nih kue. Itulah ya budaya itu ya Bang Ferry ya, beragam-ragam ya. Jadi sedikit-dikit lah agak paham dengan RI, jadi gak ngerti jadi ngerti, jadi ngapet. Yaudah pokoknya buat semuanya segala-galanya lah sehat selalu ya. Ini RRI Palembang lagi karaoke loh Bang Ferry.
5: Iya.
7: Ya jadi karaoke melalui udara. Jadi kalau malam Senin itu RRI Perempat Palembang itu karaoke. Tapi kalau di luar Palembang kita nggak bisa Bang Ferry karena relay. Jadi musiknya itu nggak balapan sama suara kita.
5: Oh.
7: Bayang kayak di relay gitu gimana? Kan kita udah masuk di radionya kan. Nah, di handphone kan kita baru masuk.
5: Yeah.
7: Relay namanya. Dari RD digital itu bisanya on air juga. On air juga RD digital itu kita fokus di handphone. Hanya belajar sumpah lah gitu. Misalkan yang
5: di Palembang kalau lain.
7: Nah, gitu. Jadi makanya sini lagi monitor, bisa monitor aja, nggak bisa karena relay. Di Bandar Lampung kata dulu tuh almarhum itu katanya ada karaoke juga sih, saya belum tahu sih.
5: Iya, dulu di studio on air dulu.
7: Iya, itu juga Palembang tuh sampai sekarang belum berhenti tuh. Jadi ya, lagunya ya terserah mau nyanyi lagu budaya, lagu dangdut atau apa terserah. Kan bingungnya kalau mantau melalui RI digital ya relay. Jadi monitor aja. Okay. Ya, terima kasih Bang Ferry ya.
5: Sama-sama.
7: Ya, selalu sekeluarga Bang Ferry.
5: Amin, amin.
7: Mungkin tadi pun.
5: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali, ada penelpon lagi ya. Oke, kita angkat dulu. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur.
8: Apa pengabaran?
5: Kabarnya baik. Apa kabar Bang Pendi?
8: Alhamdulillah, sehat-sehat saja di sini.
5: Sehat-sehat saja ya.
8: Apa mana lagunya nih? Pacak minta lagunya nih.
5: Apa lagu nak diminta kira-kira?
8: Lagunya kalau ada Sengkuit Bengkok.
5: Sengkuit Bengkok eh?
8: Kalau dek berdiri Sengkuit Bengkok, Ibung Tanjar Tunggul.
5: Apa tadi?
8: Ibung Tanjar Tunggul.
5: Ibung Tanjar Tunggung.
8: Oh.
5: Hmm.
8: Salam kuda ini.
5: Oh, silakan.
8: Salamnya Kandek Topan tadi ya. Terus Kandek Bunda Ros tadi ya. Terus Bunda Samba tadi, Bang Senen. Terus Kandek
5: Bang Ramli.
8: Ya, Kandek Bang Darson, Adi Raja Basa, mudah-mudahan sehat Bang Darsonnya. Bang Narawi barusan ini ku panggil aktif nomornya, cuman tidak pernah masuk dia ini. Mudah-mudahan sehat-sehat saja dia di Wairata gitu.
5: Amin.
8: Terus Kande Jaini pula di Kemiling, terus Mbak Eni pula, Kande Wo Putri juga sama Udonya pula, mudah-mudahan sehat. Ya. Terus Kande Nabila pula di Waluni, Kande Minanwati pula di Serengsem, Kande Edo juga di Teluk, terus Kande apa lagi, Kande Riko pula di Gedung Tataan, Kande Mama Bila pula di Jembatan Kembar, terus Kande galu-galunya saja lah Mbak Tep ini Bang Ferry
5: galunya ya.
8: Kande Ferry-nya selamat tugas saja. Terima kasih waktunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita putarkan dulu lagunya terlebih dahulu ya. Kita awali lagi dari lagunya Dirut ya. Lagu yang berjudul Dirut.

0: pula yang masuk. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah dinner?
0: Dinner pakai kobokan. Dinner kok pakai kobokan?
1: Kamu dicari Aris kamu tadi.
0: Hah?
1: Kamu ada salam dari Aris.
0: Aris.
1: Aris itu loh, ya.
0: Oh iya, salam kembali.
1: Suruh muterin itu nggak? Katanya yang judulnya
0: apa tuh?
1: Apa namanya? Joget Semendo katanya.
0: Hah?
1: Suruh muterin Joget Semendo.
0: Joget Semendo. Iya.
1: Ya, gua hanya nyalam karena.
0: Iya, tadi tadi Topan ya. Kata Topan ya kan. Udah Hah? Selesai belum lagu Almanak enggak kata aja.
1: Dia bilang tadi Mas Abdullah kalau nelpon Kang Terry Nuryadi suruh puterin juga itu Semendo katanya. Yo. Heeh. Kok ngomong ke? Dia lagi monitor perempat dia hari ini.
0: Iya.
1: Itulah buat kamu, terima kasih ya.
0: Yo.
1: Tetap semangat.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi di belakang Bang Abdullah yang ingin bergabung.

di 88,5 FM dan masih bersama saya Ben Jadi yang akan menemani Minamari dulur-dulur kanci-kanci di acara Batang Hari 9. Kita masih nikmati lagu-lagu Batang Hari 9 ya. Dan kita dengarkan lagu berikutnya yang berjudul Dirut tadi ya. Kita dengarkan

maaf sekiranya lagunya salah tadi. Sebenarnya lagunya Ribu Lari Ribu. Wow, kita putarkan lagu Ribu Lari Ribu. Kita cari kembali di lagu Ribu Lari Ribu.

Tadi kita dengarkan lagu Ribu Lah Ribu. Saja kita akan dengarkan lagu Sukuit Bingku. Ini pesanan atau request lagu dari Mang Pendi de Okusa.

0: Dingku dengan si kecil bareng Pepsodent baru. Dengan double kalsium, gak ada lawan cegah gigi berlubang. Sekarang.
1: Larut dalam pertandingan? Bikin kopi yang gampang larut. Biar gak ada yang miss. Nescafe Ice Roast. Gampang larut, serunya lanjut.

Nah, selanjutnya dulu-dulu kita dengarkan lagu Linjang Dik Jadi. Nah, bagaimana dulu Linjang Dik Jadi ini kita dengar ke bersama-sama ya.

0: dulur-dulur, kance-kance, ibung-ibung, mama sampai di sini dulu acara Batang Hari 9. Kita kembali lagi di Alun di pinggiran ini ya, untuk menikmati lagu-lagu Lampung tentunya.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Di 88,5 FM kembali kita akan menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung ya. Kita awali dengan lagu yang pertama, yaitu Wahca.

0: musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
1: Menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

0: berkecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memantau kualitas udara, gunakan masker, kurangi

0: Minamuaki Talobala merupakan kelompok alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.
1: Masih di 88,5 FM dan Minamuaki. Sebuah informasi kami sampaikan bahwasanya ini adalah tip bagi kita yang sudah usianya yang sudah tidak tergolong muda lagi ya. Jadi seiring bertambahnya usia, kesehatan tulang dan sendi menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Proses penuaan dapat menyebabkan kepadatan tulang berkurang, otot melemah, dan sendi menjadi lebih kaku. Akibatnya risiko osteoporosis, nyeri sendi hingga cedera akibat jatuh menjadi lebih tinggi. Meski demikian, kesehatan tulang dan sendi tetap dapat dijaga dan menerapkan kebiasaan hidup sehat setiap hari. Salah satu cara yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan kalsium. Mineral ini berperan besar untuk menjaga kekuatan tulang. Sumber kalsium yang baik antara lain susu rendah lemak, yogurt, keju, ikan yang dimakan bersama tulangnya, tahu, tempe, serta juga memerlukan vitamin D agar penyerapan kalsium berlangsung optimal. Vitamin D dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari pagi selama sekitar 10 hingga 15 menit atau beberapa kali dalam seminggu, serta dari makanan seperti ikan, berlemak, telur, dan produk penting untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, senam lansia, bersepeda santai, atau latihan keseimbangan dapat membantu memperkuat otot, menjaga kepadatan tulang, serta meningkatkan kelenturan sendi. Nah, tubuh yang aktif juga membantu mengurangi rasa kaku yang ngelengan kaki ya, rasa kaku di lengan kaki, dan menjaga berat badan yang sehat. Nah, ini juga perlu. Beban pada sendi akan berkurang sehingga risiko nyeri dan kesayuran hijau seperti brokoli dan bayam. Itu beberapa cara untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi di masa tua ya. Baik, kembali lagi kita menikmati lagu-lagu yang sudah kita persiapkan untuk Minamuaki.
2: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: tak jemanya di rumah ni ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kok ya? Buat apian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nyampe dapok pes kabok ngok pisau ni? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau ni lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah, kan mau pisau. Ini kan pisau. Ini lah, ding.
0: Nak bebat rumput. Mana kah pacang? Udah kah pisau ini? Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung, yo.
0: Candung, candung.
2: Ih, candung. Nak pakai api kan juku. Enang bebat-bebat juku. Candung lah, nek. Lah, pisau. Ki pisau sama pakai masak seluni.
0: Iya, iya. Iya. Oh, coba-coba, Minan, yang gini, mana tuh candung?
1: Lepas, bila ini aku lepas.
2: Jauh dah, jauh candung kan?
0: Nah,
2: walah.
0: Ini.
2: Jadi pisau, nah ada yang bahasa mona candungan ini sih. Kampenya aku pisau, pakai motong-motong cabe. Ya. Yuk, aduh kita jamin dosong lagi, nah, jauh.
0: Iya, iya, iya. Aku nak minjam kuda ya,
2: iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya,
1: oke. Okay. Balik kedang deh aku.
0: Makasih, Minan.
1: Iya.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
4: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Kemudian pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Lalu kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan.

0: Hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tau gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Mara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi

0: namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

0: seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo, ayo.
1: Bapak, bapak, bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Mati aku, jualanku, jualanku. Aduh.
2: Nah, mati pelamun kidah yuyuh jadi kudu.

0: sama baki ke mak niku. Aji dijan nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokoknya mandok si baki ini sengepok ku yuyu di ke mak niku.
1: Wah tetangga mak wakas sekali weh ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku toko dua balak sekalian kandunya sah.
0: Namun nih cak bang luangan. Haga ngitok ke yuyu dua balak. Kadu pak niku ngetok ke yuyu mu di juyu lamban ku. Haga ditok ke mulai dua balak. Api-api bandang ki banjak sapa sekena. Mawan ki jaman jajawo si kena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik nyisa. Mekek niku kaya ngetok ku yuyu dua balak.
1: Wah usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak niku si tahanyu. Nyinyak mengedok tetangga niku lagi. Paham niku?
0: Aca bang tembah luangan ki. Dah kadu tak lagi niku nuak-nuak nung. Ija pay niku. Alih ku tak lagi yuyu mujak juyu jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan niku. Dan sekali-kali ku yuyu menjadi itok ki dua balak. Maklau kena kam banjak kena. Hamdos kena.
1: Pusing wak tetangga wak. Jangan duk kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyu. Nyanyi ku puas hati
0: bu. Ujo mana aku tak lagi yuyu yuyu. Menjauh ku pulukan lagi nao. Itok lagi nao. Dapik ku dija. Nyak magang liat

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah muneh.
2: Apai haganunas, anu ha sakah muneh.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud. Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

0: like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
4: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.

0: sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.

nak muari indai kanca suunyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putungga mula jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian binak muari indai kancas unyini sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

banyak minum mogi dengan jasu ini di Bapun jangan ikuti. Sinjilah program PRRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz. Menyelenggarakan siaran sekajungan di Sinji 27 Juli 2026. Anja Studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat maju, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mama, dan Papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena Mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau Mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: udah gitu ya. Oke.
1: Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi prestatif. Tuh, wah, tuh, wah, gak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Senin 27 Juli 2026 yang hari ini akan mengangkat tema tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersama narasumber kita Ustadz Mukhlis Solihin SAG dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya Ustadz ya. Oke, baik Ustadz, hari ini kita membahas tema tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam ini Ustadz.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, baik. Kalau begitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang bertanya kepada Ustadz di 0811720709. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Mukhlis Solihin. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, saudaraku di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian subuh ini melalui RRI. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat lahir dan batin. Kemudian tak lupa kita doakan salawat serta salam semoga terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam pernah kedatangan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah itu termuat di dalam surat Hud ayat 69, ya. Bahwa Nabi Ibrahim ketika datang malaikat kepada mereka, kepada beliau, Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu adalah malaikat, ya. Beliau tidak tahu sehingga beliau perlakukan sebagaimana tamu layaknya. Dia siapkan jamuan, dia bakarkan daging, tapi tiba-tiba apa yang disuguhkan tidak disentuh. Ya, padahal sudah dibakarkan daging sapi muda. Kata Allah, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Sungguh telah datang utusan kami, yaitu para malaikat, kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Ya, para malaikat itu berkata, salam. Qala salam. Jadi mereka mengucapkan salam, Nabi Ibrahim pun menjawab. Ini menunjukkan salam itu sudah menjadi ucapan sejak zaman Nabi Ibrahim. Doa agar saudara-saudara kita selamat itu merupakan ya bagian dari syariat Islam. Kemudian Nabi Ibrahim sejenak menyiapkan sajian, kemudian datang membawa daging. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi, ketika mereka tidak menyentuh daging itu dilihat oleh Ibrahim, maka ini tidak lain adalah malaikat. Nabi Ibrahim sudah mulai khawatir. Biasanya malaikat itu kalau tidak membawa wahyu atau kabar gembira, pasti dia datang membawa tugas untuk memberikan azab kepada umatnya. Umat yang ingkar kepada Nabi yang didakwahi. Ya. Tapi malaikat itu menenteramkan Nabi Ibrahim. Ya, enggak usah khawatir. La takhaf. Ya. Jangan kamu takut. Saya datang ditugaskan untuk menurunkan azab kepada kaum Lut. Ya. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan khawatir, saya ini ditugaskan untuk datang kepada kaum Lut. Azab itu untuk kaum Lut. Kaum Lut ini adalah kaum yang durhaka kepada rasulnya, dan ketika itu Allah azab mereka, Allah ingatkan dengan suatu peringatan, atau itu merupakan ujian bagi orang-orang yang mau menghadapinya sebagai ujian. Yaitu mereka diserang perasaan yang suka antara laki-laki dengan laki-laki. Ya. Ini adalah penyimpangan. Tetapi mereka tidak peduli dengan Nabi Lut. Berbagai macam ya arahan Nabi Lut justru membuat mereka marah dan hampir mengusir Nabi Lut. Maka Allah turunkan azab kepada mereka, dan Nabi Lut ini ya juga kedatangan malaikat yang asalnya datang kepada Nabi Ibrahim untuk memerintahkan supaya Nabi Lut ini dan keluarganya meninggalkan tempat karena Allah akan turunkan azab. Ya, tetapi kepada Nabi Ibrahim yang disampaikan adalah kabar gembira, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Ibrahim ya putra, yaitu Ishak, dan setelah Ishak adalah Yakub. Sementara Nabi Ibrahim sudah punya putra Ismail. Kaum muslimin sekalian, yang ingin saya sampaikan pada tema ini adalah bahwa malaikat itu kalau datang itu dengan misi atau tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu juga biasa datang tapi tidak diketahui oleh manusia, seperti ketika orang beramal soleh. Bahkan di malam qadar itu malaikat turun semua dan mereka akan menjadi saksi bagi orang-orang yang beribadah pada malam itu. Jadi kalau ada di antara manusia yang merasa dia kedatangan malaikat padahal ya dia tidak pernah ibadah, atau orang yang bukan dekat dengan Allah, itu bukan malaikat, itu jin. Tiba-tiba dia dengar suara atau ada bisikan dan sebagainya, ya, sebab kadang ada informasi dari orang-orang tertentu, dia telah mendapatkan informasi dari malaikat lalu dia menyampaikan sesuatu, ya. Dulu juga ada seorang yang mengaku dia bahkan adalah nabi, ya. Kedatangan malaikat itu jin, ya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi yang bawa wahyu. Yaitu tipu daya setan. Nah, malaikat ini datang memberi kabar gembira kepada para nabi, menyampaikan wahyu, atau malaikat itu datang akan menurunkan, melaksanakan tugas dari Allah, memberitakan kepada orang-orang yang beriman, ya, apa yang diperlukan ketika azab itu datang. Baik secara terang-terangan, atau mereka datang memberikan ghirah kepada jiwa mereka untuk meninggalkan tempat azab. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini menjelaskan bahwa dari makhluk yang diciptakan oleh Allah bukan hanya yang nampak, tapi Allah juga menciptakan malaikat. Ya, selain malaikat juga ada jin. Ya, maka kita harus memahami hal ini karena ini bahagian daripada rukun iman. Dan malaikat itu hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat yang bisa diperintah atau malaikat yang dimintai tolong. Kalau kita mau berdoa, meminta bukan kepada malaikat tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika datangnya tamu? Beliau sangat menghormati. Menghormati tamu bagian penting dalam syariat Islam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim daifah. Hendaklah dia memuliakan tamu. Apalagi tamunya orang yang tidak mampu. Datangnya minta bantuan, minta tolong. Kita tahu persis dia memang betul membutuhkan. Bagi orang-orang yang beriman, menolong saudaranya ini merupakan ya peluang untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah pasti akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Maka menjadi tradisi bagi para sahabat Rasul. Kalau datang tamu pasti mereka menghidangkan berbagai apa yang menunjukkan penghormatan mereka kepada tamu. Karena tamu itu datang akan ya meninggalkan rumah itu bersama seluruh persoalan dan semua keburukannya. Begitu kata Rasul. Datang tamu kepada ke rumah kita, selesai dia berkunjung, dihormati, dilayani dengan baik, maka keluar tamu dari rumah kita bersama seluruh keburukan. Maka jangan sampai ada di antara seorang mukmin yang tidak menghormati tamu. Fal yukrim daifah, hendaklah mereka menghormati tamu. Dan Rasul pernah berkunjung ke rumah seorang saudara, seorang sahabat bersama Abu Bakar dan lainnya. Beliau ya datang dan disiapkanlah kambing, ya kambing bakar. Nah ini juga merupakan tradisi di kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong menolong di antara mereka. Dan yang terakhir bahwa kisah yang ada ini juga menunjukkan ya janji Allah kepada orang-orang yang beriman, mereka akan diselamatkan ketika Allah turunkan azab kepada orang-orang yang ingkar kalau mereka berdakwah. Nabi Ibrahim berdakwah, ya Nabi Lut berdakwah, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat akan mendapatkan kabar gembira. Nabi Ibrahim mendapatkan berita akan datangnya putra, akan datangnya anak, walaupun ketika itu usianya sudah tua. Ya, jangan diukur kemampuan Allah untuk memberi hamba-hambanya, untuk menolong hamba-hambanya. Nabi Lut pun demikian. Negeri itu dihancurkan, semua penduduknya ditenggelamkan. Tapi sebelumnya Nabi Lut dan keluarganya disuruh meninggalkan rumah itu, kecuali istrinya yang memang mendurhakai dan mengkhianati suaminya. Kaum muslimin yang berbahagia, kisah yang diceritakan oleh Allah ini mengandung ibrah, mengandung pelajaran. Ya kesimpulannya, yang pertama, malaikat itu ya ada di sekitar kita. Dia berkunjung kepada kita ketika kita berbuat baik. Ya. Nah untuk para nabi, dia juga datang kadang-kadang terang-terangan. Kalau sekarang insya Allah tidak ada malaikat ya yang menjelma apalagi membawa wahyu. Karena nabi mengatakan, la yabqa minan nubuwah. Setelah beliau tidak ada lagi kenabian. Ya, kalau ada orang yang ngaku nabi, ini pasti bohong. Kemudian yang kedua, malaikat itu datang, ya, kadang-kadang juga tidak memperlihatkan diri, tapi sebagai bukti bahwa orang itu dalam keadaan baik. Orang yang dikunjungi malaikat pasti dalam keadaan baik. Kalau rumah tidak dimasuki oleh malaikat, rumah itu jauh dari berkah. Dan janji Allah kepada orang-orang yang beriman, mereka akan ditolong. Dan orang-orang yang ingkar pasti akan diazab. Ya, kemudian juga terkandung pelajaran bahwa orang-orang yang soleh mereka menghormati tamu, ya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita, tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, Anda dapat langsung menelpon sekarang juga di 0721269720 atau WhatsApp dari sekarang juga di 0811720709 ya. Kita angkat penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Kang Arfi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apin ini ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Apin Candipuro.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Namanya Pak Ustaz, sehat Pak Ustaz ya, semua keluarga besar.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Ini memangnya tamu ya, Pak Ustaz ya. Nah, misal gini Pak Ustaz, orang itu hanya misalkan ada rumah Allah itu masjid atau musala Pak Ustaz ya. Seandainya orang itu singgah, tapi umpamanya nih, singgah aja, tidak sholat, tidak apa-apa, Ustaz. Apa juga itu ada faedahnya, Pak Ustaz. Dan juga seandainya kita datang tamu, misal, orang itu tidak ke masjid, cuma sholat di rumah kita. Apakah berkahnya ada untuk kita juga, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya, Pak Ustaz.
1: Oh, iya.
2: Sangat sehat selalu, sekali udara, tutup udara, mudah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, hendaklah dia menghormati tamu. Nabi tidak memerinci ya untuk sepanjang tamu itu datang dengan baik apalagi membutuhkan pertolongan, termasuk juga singgah karena perjalanan jauh dia ingin istirahat, maka hendaklah mereka dihormati ya, menyiapkan keperluan-keperluannya, ya, menyegerakan untuk membantu apa yang diperlukan. Boleh jadi sikap kita itu, kebaikan kita menghormati tamu itu akan merubah orang yang buruk menjadi baik. Ya. Dalam konsep Islam, berbuat baik itu bukan hanya kepada orang yang baik, bukan saja kepada kaum muslimin, tapi kepada siapa saja kita berbuat baik sesuai dengan porsinya. Nah, terutama tamu, ini tidak tebang pilih ya. Kalau dia datang, maka dia pasti akan bawa berkah buat orang yang menyambutnya dengan baik. Demikian Pak Apin, ya. Apalagi saudara kita yang sesama mukmin sekedar numpang sholat, maka ini akan bertambah, ya, berkah yang didapat oleh orang yang kedatangan tamu itu. Dia menyiapkan tempat sholat, insya Allah dia mendapatkan pahala dari itu. Demikian.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin kembali bertanya kepada Ustadz, Anda dapat langsung menelpon line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909 ya. Tidak hanya sesuai tema, tapi kalaupun ternyata di luar tema ya tidak masalah ya. Oke, selanjutnya silakan. Assalamualaikum.
3: Salam Pak Munir di WK dan Pak Ustadz.
0: Iya Pak Munir.
1: Oh iya.
0: Ya Pak Munir, silakan ya. Bertanya kepada Ustadz.
3: Ya, salam sehat selalu Pak Ustadz ya.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, ini yang mau tanya Pak Ustadz kan. Katanya Pak Ustadz, apa itu sebuah hadis ataupun idat dalam Al-Quran, malaikat membawa rahmat itu datang ke rumah kita sehubungan ada gambar timbul kan, kemudian ada orang belum junub. Nah, jadi malaikat itu dia kembali lagi, enggak mau masuk di rumah membawa rahmat itu. Nah, jadi itu aja Pak Ustaz pertanyaan saya, bisakah Bapak Bapak itu memberikan penjabaran tentang itu?
1: Oh, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir di Wai Kanan.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir, silakan Ustaz.
1: Jadi ada hadis yang menceritakan bahwa malaikat tidak masuk di rumah yang di situ ada gambar-gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Ya, lukisan manusia, ya, yang dipajang. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan itu perbuatan tercela. Kalau malaikat enggak mau dekat, enggak mau masuk rumah, ya. Selain itu juga ada hadis menyebutkan, ya, malaikat tidak masuk ke rumah yang di situ ada anjing. Nah, ini artinya memelihara anjing tidak direkomendasikan. Dalam Islam, ya, memelihara anjing itu hanya dalam kondisi, ya, sangat diperlukan. Umpamanya untuk menjaga ternak, kalau dulu ya, menjaga ternak anjing yang terlatih untuk berburu dan sebagainya. Ya, maka untuk memelihara anjing untuk senang-senang jadi peliharaan rumah, anjing itu kotor dalam syariat Islam. Kalau dia menjilat di bejana, maka bejana itu harus dibuang airnya, kemudian disertu, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka oleh sebab itu, ya, secara tidak langsung, ya, kalau tidak perlu jangan pelihara anjing, ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan malaikat tidak masuk rumah yang di situ ada anjing, yang di situ memelihara anjing. Begitu juga malaikat tidak masuk rumah yang di situ ada gambar-gambar makhluk hidup. Di hadis lain, barang siapa yang melukis-lukis, menggambar-gambar makhluk hidup, di akhirat nanti diperintahkan untuk memberi nyawa. Ya. Nah, tapi sebagian ulama menafsirkan, larangan ini adalah upaya untuk mencegah lahirnya kemusyrikan. Karena dulu, kemusyrikan itu orang menyembah, mengagungkan nenek moyang. Ya, yang mereka diabadikan wajahnya, gambarnya, ya. Kemudian seorangnya sudah tidak ada, ya, akhirnya seperti disembah. Ya, orang-orang mendekatkan diri kepada Allah melalui gambar itu. Dia puja, dia lakukan ritual seperti orang-orang Mekah yang didawai oleh Rasul. Patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah itu adalah tokoh-tokoh sejarah yang mereka anggap orang-orang soleh atau pahlawan mereka. Lalu mereka mendekatkan diri kepada patung-patung itu. Ketika diingatkan oleh Nabi, kenapa kalian beribadah macam itu? Linuqarribuna ilallah. Ini cara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Nabi melarang gambar-gambar makhluk hidup, terutama patung. Ya. Jadi, kalau tidak berpotensi kepada penyimpangan, seperti foto, apalagi diperlukan untuk KTP dan lain-lain, maka sebagian besar ulama tidak mempersoalkan itu. Ya, tapi gambar-gambar yang sifatnya mengarah kepada pemujaan, kultus, maka ini sangat, ya, sangat dijaga dalam Islam, ya, karena itu mengarah kepada kemusyrikan. Wallahu a'lam. Begitu, Pak, ya.
0: Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya 269720 ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sebentar, ya. Kita belum keluar nih suaranya. Oke, sebentar. Ya, halo. Baik, ya. Oke, silakan kembali untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz lewat line telepon kami 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda juga di 0811-720-7909, ya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz baik di sesuai dengan tema ataupun di luar tema, ya. Oke, baik, kita ke WhatsApp terlebih dahulu jika telepon tidak ada yang masuk, ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz, izin bertanya, ya. Ini oke, line telepon saja dulu, ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sebentar. Oke, ditunggu sebentar, ya, Bapak atau Ibu yang sedang menelpon karena suaranya belum terdengar di sini. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa, di mana, Ibu?
4: Ya, saya di Maimunah di Gunung Terang.
0: Ibu Maimunah di Gunung Terang. Silakan, Ibu, pertanyaan kepada Ustaz.
4: Saya mau assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau nanya tentang ini, ya, wudu. Nah, sedangkan kamar mandi itu ada WC-nya. Tapi untuk ngambil air wudu itu kan di situ tempat mandinya juga. Nah, itu bisa boleh apa enggak, disahkan apa enggak kalau saya ngambil air wudu di situ? Ya, terima kasih.
1: Oh, iya.
4: Tolong jelaskan, ya, Pak. Terima kasih.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maimunah. Silakan, Ustaz.
1: Iya. Wudu di kamar mandi yang di situ ada WC-nya, sepanjang airnya bersih, airnya memenuhi syarat untuk wudhu, maka wudhunya tetap sah, ya, Bu, ya. Jadi nggak masalah, ya. Kalau ada orang yang buat tempat wudhu sendiri, ya, dengan keran khusus di tempat yang spesial juga nggak apa-apa. Ya, jadi wudhu, ya, yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi, wudhunya sah, ya. Jadi dia laksanakan dengan syarat syarat airnya suci, lagi mensucikan, kemudian dia penuhi rukunnya, ya, maka wudhunya insya Allah sah, walaupun di tempat yang di situ ada WC, ya. Jadi begitu, Bu, ya.
0: Oke, baik, Ustadz, ya. Oke, selanjutnya untuk Anda yang ada di 269720 line telepon atau WhatsApp di 0811-720-7909, silakan yang ingin bertanya kepada Ustadz, ya. Berarti, Ustadz, walaupun itu di kamar mandi ada tempat pembuangan air, gak ada, gak apa-apa, Ustadz?
1: Ada toilet, gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Oh, okay.
1: Dalam syariat, sesuatu amal itu kalau sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, itu sah, kecuali ada dalil yang membatalkannya atau yang menyatakan tidak sah. Nah, sementara tidak ada dalil yang menyatakan wudu itu tidak sah kalau di tempat ini, tempat itu, dan sebagainya. Ya, jadi begitu.
0: Oke, okay, baik, kalau begitu.
1: Wudu itu tidak sah kalau rukunnya tidak terpenuhi. Ya, seorang wudu tapi tidak cuci kaki, tidak cuci tangan, atau ya yang lain dicuci, mukanya enggak. Nah, itu rukunnya ketinggalan, enggak sah wudunya.
0: Okay, okay.
1: Tapi kalau di tempat itu ada tempat yang kotor dan sebagainya, itu perlu dibersihkan saja tempatnya. Itu okay. Persoalan yang tidak terkait dengan wudu. Baik.
0: Oke, okay, baik. Ini terakhir nampaknya atau seperti apa? Ini ada di WhatsApp, ya, dari Pak Dedi di Pawaman. Apakah hukumnya sedekah kepada tetangga yang malas bekerja? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dedi. Silakan, Ustaz.
1: Ya, tetangga yang malas bekerja, ya, itu dari satu sisi adalah kewajiban kita untuk motivasi, ya, mendakwahinya. Dia malas bekerja, apakah karena belum terlihat ada yang cocok untuk dia, dia sedang cari-cari. Karena malas ini anunya apa namanya, modelnya bermacam-macam, ya. Ada yang semangatnya kurang, ada yang terlihat malas saja, padahal sebenarnya dia itu sedang mencari-cari, ya. Nah, kalau orang yang kekurangan, ya, sementara, ya, dia perlu bantuan, kita membantu tetap insya Allah berpahala. Tapi kalau orang itu malas yang sifatnya karakter atau yang perlu didakwai, maka sementara kita membantu terus, itu barangkali sifat yang kurang mendidik, ya. Sementara seorang kadang-kadang ya harus dimotivasi dengan cara membantu yang sifatnya khusus. Umpamanya, kamu sebenarnya pengen kerja apa? Keahliannya apa? Mungkin ditanya. Ya, maka membantu orang itu dengan niat supaya dia terbangun semangatnya. Nah, ini lebih baik. Ya. Oh, saya mau jual ini gak ada modal. Nah, disuruh dia siapkan. Ya. Siapkan diri untuk melakukan itu, kita bantu modalnya sendiri atau kerjasama. Ya, ini termasuk kepedulian kita kepada tetangga. Ya. Tapi kalau dia tidak ada inisiatif, tidak ada keinginan untuk merubah keadaan, maka Allah yang akan merubahnya. Ya. Kita mungkin juga perlu mendidik dia dengan tidak memberikan bantuan, ya, tinggal melihat keadaan, ya. Ya, kalau sudah terdesak dia kelaparan juga menjadi tanggung jawab kita pada akhirnya. Jadi intinya bahwa menolong orang yang kekurangan tetap ibadah. Tetapi kalau orang yang di situ terindikasi ada rasa malas, maka kita juga punya kewajiban untuk memotivasi atau mendakwahi dia supaya berubah, ya. Berubah menjadi sikap yang tidak malas, ya. Harus berpikir untuk berkembang, maju dan bersungguh-sungguh. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan untuk Anda yang sedang menelpon, mohon maaf kami tidak bisa mengangkat kembali karena kita kepada kesimpulan waktu sudah habis, Ustadz. Kita bisa langsung kepada kesimpulan dan penutup. Silakan, Ustadz.
1: Baik, ya. Kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, ya, kisah kehadiran malaikat yang ditugaskan Allah datang kepada Nabi Ibrahim itu berkaitan dengan berita gembira Allah akan memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang ketika itu sudah tua, ya. Ketika itu sudah tua, istrinya pun sudah dikenal mandul, sementara dia sudah punya anak tapi dari istri yang kedua. Maka ini menunjukkan bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Allah bisa melakukan apa saja. Maka kalau kita punya keinginan, berdoa, minta, jangan membatasi kekuasaan Allah. Mintalah apa yang kita perlukan. Yang penting bahwa kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah agar Allah mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Kemudian yang kedua, malaikat itu adalah makhluk Allah yang hadir kadang-kadang kepada hamba Allah, baik secara nampak seperti kepada para nabi atau tidak. Tapi malaikat itu datang dengan isyarat kebaikan. Dia pasti akan membawa berita gembira atau menjadi saksi, mencatat amal yang baik, juga menyaksikan kebaikan kita, ya. Dan malaikat juga bisa datang membawa azab bagi orang-orang yang ingkar memenuhi janji Allah bahwa Allah menolong hambanya dan mengadab musuh-musuhnya. Dan yang terakhir, bahwa kisah yang ada dalam Al-Quran ini merupakan pelajaran bagaimana orang-orang soleh menghormati tamu. Karena ini dalam syariat Islam juga diajarkan oleh Rasul kita. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita wajib menghormati tamu. Kita tidak boleh mengecewakan orang yang membutuhkan bantuan, terutama tamu yang hadir, yang datang ke tempat kita untuk suatu keperluan. Demikian.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Pak, Bu, ngeri suka bajut.
2: Ada uang receh nggak, Pak?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasih yang waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
6: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
5: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
6: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
5: Bu, ibu ini lebay bener loh, nggak mungkin lah bikin kebakaran.
6: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu nggak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
5: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
6: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
5: Tetap ngalir ya Bu.

Mina Mogi, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan menegaskan komitmen untuk terus menjaga keandalan dan ketersediaan stok bahan bakar minyak bagi masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumaksel Rusminto Wahyudi dalam keterangannya di Bandar Lampung pada Minggu mengatakan pihaknya terus menyesuaikan penyaluran energi sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Pertamina terus memastikan ketersediaan BBM di wilayah Lampung dalam kondisi mencukupi. Yang mengatakan mengapresiasi sinergi bersama pemerintah Provinsi Lampung dalam pemantauan di lapangan guna menjaga kelancaran distribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan di SPBU. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyebutkan bahwa program listrik desa telah menyentuh 65 kepala keluarga di Desa Sukamakmur, Kecamatan Belalang. Berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 65 kakak telah dialiri listrik melalui program listrik desa, sementara itu 8 kakak masih dalam proses pemasangan secara mandiri. Kata Bupati Lampung Barat, Parsul Mopsus, bagaimana dikonfirmasi dari Bandar Lampung pada hari Minggu. Yang mengatakan kehadiran jaringan listrik diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari mendukung kegiatan belajar anak-anak pada malam hari, hingga mendorong produktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Demikian sikam Leonardo dan Pasir Molok Tunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mina pagi baru saja kan bergabung ya jemaah persatuan di Bandar Lampung mengikuti program acara Mutiara Pagi dan saat ini si Kambang Leon ngancari Mina pagi dalam program acara Launi Pagi Gani ya. Baiklah Mina pagi kami nisun pai lagu-lagu dan Bandar Lampung ke ruang dengar Anda. Si.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Sinatria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan, gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
4: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
1: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
2: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
3: Rompat FM, suara budaya lama.

0: wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas. Kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang di atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Mekanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan, ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa. Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
4: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
3: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
4: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
3: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
4: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
3: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
4: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
3: Tetap ngalir ya Bu.

diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, bu, itu suara apa, bu?
4: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, bu?
4: Kita ke balai desa aja, siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, bu, aku takut.
4: Jangan takut ya, nak, ada ibu, kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya, kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
5: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

Minat bagi Kementerian Agama dan Muslim Association for Islamic Climate Action jalin sinergi pengembangan masjid ramah lingkungan berbasis energi terbarukan. Program ini telah diterapkan di 6 masjid di berbagai daerah dan tahun ini diperluas ke 3 masjid di Aceh, Sumatera Utara dan Jawa Barat. Direktur untuk Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsyad Hidayat mengatakan, pemanfaatan energi terbarukan di masjid sejalan dengan program ekoteologi Kementerian Agama, sekaligus memberikan manfaat nyata melalui efisiensi energi dan penghematan biaya operasional. Kolaborasi dengan Mosaik merupakan salah satu implementasi dari Protas Menak tentang penguatan ekoteologi. Ujarnya saat membuka pertemuan dengan jajaran Mosaik di Jakarta Rabu 22 Juli 2026.